mokili makambo ye moko moto akabenga mobali akumi suko solomba na matoi alingi nini nasala zuwa po asekanga te nana confiance na mobali

muso soni besita wolo itoroni faka nyana bodi damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wanege moden benie lai islam ram bankeri la jeli tigire jeli tante se ka kanya mbejara kewele denge sabaye desem faro tamim fala dimbeta fa nyonya ikeri fa ikeri bemba on fo duga bugu mbe morini kalawe

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.